0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Selamat hari Kamis, teman Fox. Wow. Yang manis, yang berkumis, yang klimis, yang optimis.
1: Asal jangan nangis.
2: Betul.
1: Asal jangan meringis.
2: Dia mah gitu. Kalau tanggal 8 biasanya senang, sekarang tanggal 8 nangis dia mah. Kenapa sih, Jo?
1: Mending happy-happy aja di Pagi Bandung ya.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Baru mulai udah tidur lagi nih Pak Irwan.
1: Tadi malam kekenyangan, makan itu
0: makan apa namanya?
1: Makan nasi kuning.
0: Oh, di mana?
1: Nasi kuning. Nasi kuning mah di Bandung banyak sekarang. Di Astana Anyar aja ya. Astana Anyar, terus di Pasir Koja.
0: Terus, kuningnya katanya itu dia karena sakit liver ya, Pak?
1: Bukan, bukan. Ini kuningnya gara-gara dia masuk Golkar. Terus di mana lagi, Jo? Di ini.
2: Betul, apa?
0: Di mana, Pak?
1: Bukan Muhammad Ramdan. Pungkur.
0: Ya, Pungkur. Oh, Pungkur.
1: Nasi kuning Pungkur. Mana lagi, Jo?
2: Nasi kuning tuh di mana lagi ya?
1: Disa nasi kuning versinya Disa di mana?
0: Ah,
1: karena kalau di Bandung gua nasi kuning gua udah pabalatak, tapi berbagai betul macam sambal ya. Kalau aku sih lebih masuk ke sambalnya sambal ini, sambal apa namanya? Sambalado.
0: Sambalado ayo ting-ting, Pak.
1: Sambal oncom betul. Saya baru menemukan, Jo.
2: Di mana
1: itu? Tadi malam itu di depan Taman Kopo. Bukan Taman Kopo, tapi Kopo Elok. Yang Amidis itu. Nah, di situ ada tuh nasi kuning terus apa gorengan apa gitu. Nah, di situ tuh oncom sambalnya enak, baru nyobain itu dan akhirnya wah ini tiap malam harus kesini nih. Gitu. Habis ini kan habis buka toko kan.
2: Toko apa?
0: Toko apa, Pak?
1: Ya buka toko malam-malam nih.
2: Garong atau.
1: Pulangnya kan lapar, Jo. Makan di situ.
0: Tapi ngomongin kalau Bandung mah kayaknya mau nasi kuning yang di pinggiran juga udah enak. Bener. Ya enggak sih?
1: Iya.
0: Maksudnya kita mah di Bandung segala ada, kulinernya segala banyak. Makanannya enak-enak, iya kan?
1: Tahu nggak di yang namanya vlogger atau blogger itu tentang makanan pasti ngambilnya di Bandung semua. Mereka tuh dari Surabaya, mereka dari Jogja, mereka dari Kalimantan, itu pasti nongkrongnya di Bandung.
0: Betul.
1: Gitu ada beberapa tuh beberapa vlogger-blogger makanan gitu yang kemarin namanya apa sih Kubi Luner atau apa? Jadi dia itu memang sering datang ke Bandung, kayaknya dari Jakarta gitu. Kemarin ke ini ke Batagor ini apa namanya ke Batagor Ian. Yang di Lewi Panjang itu
0: Kasela.
2: Oh iya.
0: Bukan udah enggak jadi raja lagi.
1: Bukan.
0: Sekarang tukang
1: bukan
0: batagor.
1: Bukan. Ian Syarif.
2: Ian.
1: Anak Yudi Syarif. Anak Ian. Kemarin si Ian sekarang ya. Ian apa sih? Jo lupa
0: Ian gua. Ian kan lah teman kita penyanyi.
1: Ah, bukan. Ada kan di sini sering nongkrong sama anak-anak sama aku namanya.
2: Ke dalam situ dalam gang.
1: Oh iya di situ. Ya ke dalam gang. Gang apa sih? Kebon Kelapa.
2: Kebon Kelapa.
1: Udah enak. Wah, udahlah pokoknya kalau Bandung mah masalah kuliner is the best.
0: Betul.
1: It's number one kuliner in the world.
0: Yes. Karena kan Bandung dikenal sebagai kota kuliner ya. Nah, kira-kira menurut kamu nih teman Fox, Bandung itu layak disebut ibu kota kuliner seperti apa? Misalnya, Bandung adalah ibu kota mie kocok se-Indonesia.
1: Ya, karena mie kocok asalnya dari Bandung. Betul. Terus kalau ngomongin masalah kota aci se-Indonesia nggak mungkin, karena kalau aci itu pasti dari Garut.
2: Ya.
1: Itu pasti kayak Cirambai, terus kayak Cilung, itu semuanya berasal dari Garut. Apa yang Bandungnya cocoknya? Kota kuliner apa ya?
0: Kota...
1: Kalau seblak dari mana? Garut. Seblak dari Garut.
2: Oh iya gitu?
1: Seblak dari Garut asalnya.
0: Kalau dijadiin ikon dari makanan yang terkenal di Bandung sih berarti Bandung ibu kota bondon se-Indonesia.
2: Apa itu?
0: Kan ada perkedel bondon.
1: Saya udah kemana-mana mikirnya.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Walls akhir zaman, jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Roni. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Roni, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Roni Parulian dengan Walls akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilguit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kantor Giganya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Sekali lagi kita mengucapkan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini, baik dari 91.7 FM, dari Fox Mobile Application, atau mungkin dari streaming online, atau mungkin dari indra ke-6.
0: Ilmu batin ya, kebatinan.
1: Yes, tapi yang paling penting ini bukan ilmu batin, tapi ini adalah ilmu untuk kulit kering.
0: Nah,
1: ya, menutrisi kulit agar selalu sehat. Jawabannya adalah cuma satu, sanga-sanga body balm. Jadi sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto. Itu yang babe kita semua tuh.
0: Betul, yang kering kulitnya.
1: Kalau ya kering, bener deh. Kalau kering angkat dong.
0: Kering-kering.
1: Nah, kalau misalnya
0: jemuran kering, ya, kering.
1: Betul. Bener. Betul.
0: Kering. Kalau misalnya kering, lebih suka makanan kering atau basah?
1: Aku sih lebih suka tergantung dulu. Kalau misalnya kan mut-mutan ya, kalau kering atau basah tuh. Kadang-kadang kalau kering tuh biasanya ayam tanpa harus ada kuahnya. Kalau yang kuah kan harus ada soto, sop gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, kita masih ngomongin kuliner teman Fox. Ya, apakah yang cocok kira-kira untuk Bandung disebut ibu kota kuliner seperti apa? Misalnya ibu kota mie kocok. Oke, itu bisa tuh. Bandung itu
0: ibu kota seblak kata aku mah udah.
1: Seblak mah dari Garut.
0: Masa sih?
1: Seblak tuh di Garut awalnya.
0: Oh iya.
1: Iya, seblak itu dari Garut awalnya.
3: Coba kita cari.
1: Cobain deh, karena dulu yang bikin seblak itu kan dulu tuh nggak ada makanan, terus ada kerupuk, terus mau diairin, terus dikasih di bumbu-bumbu segala macam. Jadi seblak.
0: Tapi di Garut emang awalnya.
1: Di Garut awalnya di Garut. Domba dari mana?
0: Garut.
1: Ya kan nggak ada hubungannya sama seblak.
0: Nggak ada hubungannya.
1: Seblak dari mana, Jo? Dari ngomongnya dari Bandung, tapi dari Garut terus kemudian besar di Bandung. Udah Bandung mah Batagor iya. Terus bakso tahu iya.
3: Oh iya betul.
1: Dari Garut kan?
0: Garut. Dari Garut. Oh, seblak tuh Garut ya.
1: Namanya juga dulu itu yang bikinnya adalah Mablak.
3: Mablak.
1: Jadi Mablak gitu. Mablak itu adalah seblak tuh kenapa?
0: Kenapa?
1: Sarjana S-nya itu.
0: Oh,
1: jadi Mablak itu kuliahnya sarjana. S1. Jadi seblak itu adalah sarjana eblak.
0: Oh, sarjana eblak ya, bukan seneng blak-blakan.
1: Nah, itu juga kadang-kadang
0: seneng blak-blakan.
1: Itu bisa berbagai macam arti lah.
0: Ya, kan karena kalau di Bandung tuh makanan banyak singkatan-singkatan ya.
1: Betul.
0: Mie kocok.
1: Enggak ada mie kocok.
0: Oh, enggak ada. Kira ada kunci dicolok.
1: Enggak itu. Itu mah tukang ini.
0: Kunci dicolok.
1: Kalau kunci duplikat itu.
0: Iya. Tapi kan benar di Bandung itu namanya suka singkatan-singkatan. Benar singkatan.
1: Kayak cilung, aci digulung.
0: Cilor.
1: Cilor itu adalah
0: emang singkatan itu.
1: Aci telor. Cilor. Cipuk.
0: Cipuk, aci.
2: Aci dipuk-puk.
0: Dipuk-puk.
1: Cibai.
2: Aci
0: ngarambai.
1: Betul, karena pas dimakan tuh pasti ngambai acinya. Iya kan kayak meleleh gitu kan.
2: Cinta.
1: Hah?
2: Cinta.
0: Cinta. Emang ada cinta?
1: Matanya Kang Ridwan Kamil.
0: Ibu cinta, Pak.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Soundwave, ini kakak kandungnya dari Son Horeg. Soundwave, lagunya salah, lagu dari Melly Goeslaw.
0: Iya, dinyanyi lagi sama Soundwave. Ya? Ini tuh di request sama Soundwave tuh lagu ini tahun dulu.
1: Enggak, ya si yang Melly Goeslaw aja yang salah tahun berapa? Kalau
0: Soundwave 90-an.
1: Iya.
0: Kalau yang salah 90-an.
1: Dia baru sama Potret atau Melly Goeslaw doang?
2: Potret.
1: Manehnya enggak?
2: Hah? Potret maneh.
1: Nah. Masuk. Oke.
0: Okay. Ini di request sama ada siapa tadi yang request lagu Soundwave salah tuh Fahri ya?
1: Bukan, Kang Beng Beng.
0: Kang Beng Beng, iya Kang Beng Beng.
1: Ada enggak Nisa? Enggak ada.
0: Di aku mah ini ada. Johan.
1: Oh, Johan dulu, Johan boleh Johan dulu.
0: Johan dulu ya. Okay. Pagi BDG, PGI, Om Awong, Teddy Sajojo, Johan, lagu Metallica yang mana aja. Salamnya buat teman Fox Radio Bandung seperti Kang Apuy, Kang Beng Beng, utamanya buat yang lagi siaran sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Kang Johan.
1: Kang
0: juga.
1: Johan, lagu yang ada Metallica di list kita cuma ada lagu Metallica di Amor.
0: Metallica di Amor.
1: Metallica di Amor. Ini asmara kita.
0: Emang gitu ya lagunya?
1: Enggak juga. Terima kasih Kang Johan. Dari Kang Johan sekarang ketemu sama Kang Beng Beng. Selamat pagi.
0: Pagi Kang Beng. Waalaikumsalam.
1: Pagi Bandung, Om Awong, Tedisa, Bung Jojo. Doanya sehat dan juga dilancarkan milik rezekinya. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya Soundwave yang salah udah kita puterin tadi. Tinggal nungguin dari Kang Johan aja. Metallica sebentar kita bakal puterin ya. Kalau Bandung cocoknya dengan sebutan Bandung Lautan Aci. Betul sih sebenarnya.
0: Yeah.
1: Soalnya banyak berbahan aci, tepung kanji gitu ya, cipuk, cilung, cibai, cilung, ba, cilung, ba,
2: cilung, ba, cilung, ba,
1: cilung, cilung, apa yang bisa bikin anak bayi tertawa?
0: Cilung, ba, benar bisa.
1: Itu aja.
0: Setuju sih, setuju, setuju.
1: Aci lebih, ya maksudnya kalau berbasar dahan aci mah kan kebanyakan di semua daerah juga ada ya.
0: Iya.
1: Ya, cuman mungkin kalau di Bandung boleh tuh Bandung kota aci ya.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara sebenarnya Bandung mah kota sanga-sanga sebenarnya.
0: Asik, masuk.
1: Salah satunya adalah minyak tanamila tanahmu klasik yang ini memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, kemudian juga bopeng bekas jerawat, dan yang paling penting sanga-sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Nah, dari Bandung sekarang kita ke Wonogiri.
0: Ada apa di Wonogiri?
1: Gak ada apa-apa sih. Tapi yang paling penting Kabupaten Wonogiri itu resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Betul.
0: Oh iya.
1: Emang dari Wonogiri gitu Jo?
2: Nah itu kan apa, mie masih ayam itu warnanya beda, gerobaknya beda asalnya.
1: Mie ayam warna biru sama warna hijau.
0: Biru.
1: Ya biru, Wonogiri biru kalau gak salah.
0: Iya.
1: Jadi deklarasi ini ditandai dengan penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis yang berhasil mencatatkan rekor muri melalui alaman resminya di @festivalmieayambakso. Bakso, bakso, nasi goreng, bakso. Jadi Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan mie ayam bakso sudah jadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus identitas khas daerah.
0: Nah, lewat deklarasi ini, Wonogiri ini ingin makin dikenal sebagai daerah asal mie ayam bakso. Harapannya identitas tersebut bukan cuma memperkuat citra kuliner daerah, tapi juga ikut mendorong UMKM lokal, menarik lebih banyak wisatawan, dan membuat kuliner khas Wonogiri semakin dikenal secara nasional.
1: Apakah mie ayam bakso aja berasal dari Wonogiri? Kan mie ayam itu macam-macam, mie ayam pangkat, mie ayam ceker, mie ayam telur. Udah pernah mie ayam pakai telur?
0: Belum, emang ada ya?
1: Ada, di Jalan Kemuning cobain gerak. Mie ayam pakai telur, telurnya tuh di pindang gitu.
0: Oh ada.
1: Ya saya tuh bingung, ini telur atau pindang ya?
0: Gak usah dijawab.

0: Fox News. Tragedi ledakan mortir yang tewaskan 3 warga Bandung Barat dilansir dari detikjabar.com. Suara ledakan membuyarkan suasana tenang di Kampung Ciparang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. 3 korban ditemukan tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan. Ketiganya terkapar dengan luka signifikan di sekujur tubuh mereka.
1: Bahkan seorang korban putus bagian lengannya, sementara korban yang sempat kritis mengalami luka terbuka pada bagian paha. Seperti diketahui, lokasi Kampung Ciparang tidak begitu jauh dari pusat pendidikan infanteri Pusdikif. Warga biasa memungut selongsong bekas latihan prajurit.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Masuk di interval terakhir 8-9 di Pagi Bandung. Ada Baskom, Bas Komentar seperti biasa. Dan juga nanti ada Plesetan, para setan mau silakan untuk bisa bergabung bersama-sama. Kita fun, kita hura-hura.
1: Yeay, Plesetan ya, siap-siap. Hari ini adalah yang berhubungan dengan pasar malam. Biarlah pasar malam.
3: Cuma di Fox Radio Bandung.

0: Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Radio Bandung Feel Good, radionya sangat-sangat feel good, feel good, feel good, feel good. Neno, neno, nen. Lagu apa yang teng teng teng teng
1: SKJ, SKJ, senam SKJ.
0: Teng teng teng teng teng masuk asin sepat. Lagunya Richard. Pas itu kita puterin. Kenapa kita puterin lagu itu? Karena tadi terinspirasi dari beberapa postingan aja ya.
2: Betul.
0: Di mana itu tuh? Di TikTok apa di
2: Instagram?
0: Instagram.
1: Kenapa?
0: Yang ada apa? Lagu apakah ini? Tulisannya teng teng teng teng teng teng. Ada berapa tadi? 13. 13 teng teng teng, terus masuknya asin sepat katanya.
1: Asin sepat.
0: Berarti kan Richard Magnito 90-an tuh udah anak-anak zaman dulu mah udah tahu deh. Mm-hmm. Terus teng teng apa yang nyatin?
1: Teng
0: ya itu yang tadi teng teng teng
1: teng teng teng teng teng teng teng SKJ dong.
0: Ah, kita masuk di Baskom.
1: Tapi sebelum Baskom kita mau ngasih tahu dulu nih, jangan lupa kalau mau beraktivitas pakai body lotion dong ya. Body lotionnya pilihannya adalah sanga-sanga yang bisa melembabkan kulit dan menghidrasi kulit, dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kalau kamu tahu kutus-kutus minyak balur, sekarang beralih mengganti namanya menjadi sanga-sanga, dan nggak cuma minyak balur, ada juga skincare-nya, salah satunya adalah body lotion-nya ya. Jadi dicobain teman Fox.
0: Hajar Bor, Hajar Bor.
1: Hajar Bor. Hajar sekarang Bor. Kita bahas kom, bahas komentar yang mana? Si Iun meniloba kieu, Iun.
0: Lucu sih si Iun teh sebenarnya mah.
1: Jadi ada mau yang mana, yang Iun lagi?
0: Iun mah nanti dulu aja.
1: Atau Ismi?
0: Yang mana Ismi, yang mana nih? Ada Kiren.
1: Yang omong kasih tuh dah.
2: Itu yang di Garot.
0: Oh ya udah ini Ismi aja, Ismi aja.
1: Ismi aja dah.
0: Coba ya.
1: Coba itu apa tuh si Ismi?
3: Udah gak usah marah. Aina jatuh dua kali. Aduh tapi
1: apa katanya? Jadi gimana itu teh?
0: Udah jangan marah, menang jatah dua kali sena. Oh. Tapi minta duit orang sena gitu.
1: Ini teh suami istri ceritanya.
0: Gitu. Jadi dilihat aja deh di ISSMI. Silakan untuk di buka aja di situ dilihat, dan ini jatah. Jadi aduh, kalau kita mau apa ngasih ini apa namanya gambaran dari si sosok dua
1: ini, bukan body shaming ya,
0: bukan nih, bukan, bukan ya.
1: Jadi si sosok dua ini tuh gimana ya ngomongnya, saya nggak enak.
0: Dilihat ada I S S M I udah gitu aja
1: ya, giginya itulah,
0: giginya lagi ini dulu dulu
1: hunidu hunidu Huntu ningali dunia.
2: Itu bukan giginya ke depan.
0: Bukan, memang begitu.
2: Kepalanya terlalu belakang.
0: Ya enggak juga. Oh, ya juga sih benernya. Hidungnya ke dalam.
1: Mana yo.
0: Ya, jadi lihat di S E D I S M E D I S S M I. Coba lihat. Jadi ada sepasang kekasih gitu, tokoh-tokoh pacaran, terus tiba-tiba perempuannya nyosor duluan dengan keadaan giginya sangat luar biasa, perlu bantuan dokter gigi nih. Beruntung ya laki-laki itu, kata si Dimas teh katanya. Ada lagi sih.
1: Ada lagi yang bilang gini, alama kegedean giginya daripada kepala. Jadi berarti jadi Indonesia tuh POV mulut diam tapi hati berisik.
0: Aduh, ini banyak yang ngetag, kok mirip ya mereka berdua teh katanya teh gitu. Ya mungkin jodoh kali.
1: Hati-hati mas ya, nanti dipatuk. Kebayang gitu, itu kamu kenapa dipatuk istri saya semalam?
0: Terus ada yang bilang nih, dance kena, kebayang menyium lalecet.
1: Aduh, mana lagi ya? Mana? Giginya nggak kena tah katanya. Terus ada lagi tebak aroma.
0: Ini banyak yang dilihat-lihat kok mirip ya. Maksudnya miripnya dengan yang itu, Jo, dengan yang ngeposting ini.
2: Oh iya, emang.
0: Jadi kan dia kan cuma nyok komentar doang kan. Gitu.
1: Terus ada lagi netizen yang bilang, aku merinding lihatnya.
0: Kacau ya.
1: Terus ada lagi, mana lagi ya? Mana?
0: Ada yang lucunya gak sih?
1: Gak ada, gini aja.
0: Oh gini,
1: apa?
0: Dia teh jadi kan dia teh jadi si netizen teh banyak yang apa akhirnya membuli sih ngasih kata-kata nggak enak buat yang ngepostingnya. Karena cewek itu yang nutup mulutnya pakai itu kan.
1: Iya.
0: So cantik loh, dia aja jelek udah ada yang punya.

0: banget.
1: Kita siap-siap ketemu sama yang namanya plesetan. Jadi para setan mall silakan tuh bisa bergabung bersama-sama Nungki, Ramdut, Eko. Siapa lagi ya?
2: Siapa? Bang Fajar.
1: Bang Fajar, Tulang kalau ada, terus juga
2: Kang Apuy,
1: semua teman Fox yang setia mendengarkan Pagi Bandung waktunya dari Kamis manis ini. Inilah plesetan para setan mall, silakan untuk bisa bergabung.
0: Let's go. Hari ini kita akan bermain plesetan berhubungan dengan pasar malam ya.
1: Pasar malam ya.
0: Oke, udah. Aku ya.
1: Boleh.
0: Ini agak susah.
2: Boleh.
0: Biasanya di pasar malam itu ada permainan namanya adalah korsel.
2: Korsel.
1: Oke. Okay.
0: Korsel ya. Korsel mah nih yang suka dipakai ibu-ibu.
1: Korsel.
0: Ayo loh, korsel. Susah ya?
1: Korsel ya.
0: Korsel.
1: Korsel mah tuh Korea Selatan.
0: Iya, benar. Ih, gampang korsel. Ih. Korsel mah nih penyanyi-penyanyi suka mengadakan
1: korsel.
2: Kang Nungki.
0: Apa? Masuk Kang Nungki.
2: Korsel mah lobana pas lebaran.
1: Parsel
2: atau?
0: Parsel. Betul.
2: Mas Eko
0: ya. Masuk
2: korsel.
0: Mas Eko.
2: Korsel listrik
0: konslet.
1: Oh, saru obrolan bersama listrik korsel euy ngejepret konslet. Korsel ya?
0: Ya, ada lagi, ayo. Pak Irwan, Pak Hans sebelum.
1: Sebentar. Korsel.
0: Ya.
1: Aduh, korsel. Tadi tuh udah ada kebayang tapi apa ya lupa ya? Korsel.
0: Ah. Apa ayo
1: ya? Ini gak bisa diem nih, stand mic nih.
0: Susah ya. Oh, gak gitu loh Pak Irwan, mic-nya biasa aja.
1: Gini aja lah.
0: Ya oke. Okay.
1: Okay. Korsel ya?
0: Korsel.
1: Apa aja korsel aja?
2: Korsel mah.
1: Korsel.
0: Oh. Iya, ayo.
2: Korsel.
0: Udah lagi enggak?
1: Tuh kalau kata Kang Randut sih bilangnya kalau korsel itu pendek dalam bahasa Sunda, kontet.
0: Kontet.
2: Korsel.
0: Bisa.
2: Korsel.
1: Ah, Nexa lewat ah.
2: Pengki, korsel.
0: Apa? Oh, siapa?
2: Itu yang
1: siapa?
2: Drummer dulunya.
1: Marcel. Oke.
0: Pak Irwan nyerah ini Pak Irwan.
1: Belum nyerah sih, tapi bentar. Kayaknya udah mulai menipis otak nih. Korsel ya?
2: Eko.
0: Apa? Masuk Pak Eko.
2: Korsel Tahitu.
1: Marcelo Tahitu.
0: Oke, okay, next kalau enggak.
1: Wah, kalau enggak ya? Oke, okay, kalau enggak next. Jojo dulu, Jo.
2: Hah?
1: Jojo.
0: Pasar malam.
2: Pasar malam teh biasanya kan banyak wahana ya.
1: Wahana.
2: Yeah. Wahana. Nah, ada beberapa wahana yang pakai karcis. Heeh.
1: Karcis atau tiket?
2: Karcis. Oke. Karcis itu apa ya, YouTuber yang kemarin katanya baru operasi.
1: Ria Ricis mah itu atau cheese kacang karcis encle
0: buncis.
1: Nah, tuh buncis. Okay, buncis
0: karcis mah aduh apa ya
1: tuh,
0: karcis mah tuh biasanya harus dielap.
1: Keris ya, itu mah keris.
0: Iya.
1: Bener keris.
2: Kang Rambut tuh sama.
1: Sama ya.
2: Tumis karcis.
1: Tumis buncis.
0: Buncis.
1: Karcis mah bahasa lain artos. Cicis. Betul Pak Eko. Eh, terima kasih banyak Pak Eko. Ayo.
0: Karcis
1: apa ya? Karcis. Karcis mah tuh. Eh, kamu gayanya perlente meni karcis.
0: Necis.
1: Bener. Oke.
0: Okay. Karcis apalagi ya?
1: Nungki ya tuh.
0: Apa?
1: Coba kalau Nungki bilang karcis mah atuh.
0: Naon?
1: Karcis ke antosan heula.
0: Eis.
1: Eta. Eis bener eis. Aduh si eis euy.
0: Eis.
1: Aduh, bener euy. Tah, kalau karcis mah atuh cinta berlebih pada diri sendiri.
2: Narsis.
1: Bener Pak Eko euy.
0: Pinter
1: Pak Eko, Nungki, Ramdut udah lah ini mah. Tiga the best terbaik.
2: Ya, Kang Nungki
1: coba Nungki apa? Masih karcis ya? Oke.
0: Ada lagi?
2: Masih typing.
0: Typing. Oke.
1: Okay. Oke, okay, lanjut ya dulu ya.
2: Oke, okay,
1: silakan. Oke. Okay. Kalau ngomongin masalah pasar malam, mm-mm, pasti ada aduh.
2: Ada aduh.
1: Ada panggung hiburan.
2: Iya gitu.
1: Pasar malam pasti ada kampung hibur, ada panggung hiburan.
2: Oh iya.
1: Ada gitu. Dan sulap. Nah, sulap aja ya.
0: Sulap. Sulap. Di mana ya pasar malam yang sulap?
1: Ada yang ya, sulap.
0: Ya, ya, mobil.
1: Ada yang, ya, ya, yang, ya, yang mobil, mobil. Kan ada tong setan, terus ada rumah hantu, ada sulap. Ya. Panu atau surap mah?
0: Kurap. Sulap mah ya kalau sakit minta sulapnya lah ke dokter.
1: Salep.
0: Iya.
1: Salep minta salep sih eta.
2: Sulap ya.
0: Sulap.
1: Aduh, abis sulap euy.
0: Sulah.
1: Hilap, hilap oh, maksudnya. Aduh, dari Kang Ramdut sok.
0: Sulah, sulah juga bisa.
1: Bisa.
2: Ini Kang Nungki nih.
1: Kepala rambut aku sulah.
2: Sulap mah jika orang hulura sulap.
1: Eh, itu sulah, sulah.
0: Sulah,
1: sulah. Sulah, oke. Okay.
2: Karcisma mirip karcisma sama atau mirip?
1: Percis. Percis, oh bener, percis. Eh, sulap, sulap.
2: Sulap,
1: sulap.
2: Ya? Sulap.
1: Sulap.
0: Sulap mah bukannya ada kepanjangannya ya? Suka nyelap.
1: Lain itu mah.
0: Ya kan sulap. Ya, suka nyelap.
1: Iya, itu mah maksudnya kepanjangan dari sulap itu adalah suka nyelap ya.
2: Sulap ya.
1: Sulap, sulap. Sulap. Bela diri tradisional sulap.
0: Sulap.
1: Bener Kang Ramdut itu mungkin masih typing deh. Sulap, sulap.
0: Ayo, ada yang gong enggak? Sulap.
1: Oh ya. Ya oke, lucu nih. Silakan, Jo.
2: Aku jawab.
1: Ya, yang Nungki.
0: Sulap.
2: Oh, gitu aja.
1: Ayo, ini sulap aja dulu kamu dulu, baru Nungki, baru Nungki.
0: Oh, Jojo belum jawab
1: belum
0: ya?
1: Jawab, oh,
0: ya. Jojo ayo.
1: Sulap, sulap.
0: Sulap.
2: Susah.
0: Ada itu apa? Sayuran.
2: Oh iya, lalap itu ya.
1: Lalap itu
0: ya, benar. Ya, bisa lalap atau sulap. Urap.
2: Urap, oh,
1: urap. Benar-benar nih. Kalau coba-coba Paiko dulu, Paiko. Nungki terakhir ya.
2: Oke, okay, kita tunggu dulu
1: okay,
2: ya.
1: Oke, sulap ya. Mm-mm. Oke, sulapnya mobil mepet ke depan sana. Hah? Sulap mobil nyalip. Mepet ke depan,
2: salup.
0: Silap.
1: Apa namanya kalau nyalip. Salip benar. Coba Nungki, Jo. Sulap apa, Jo?
2: Diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
1: Apa itu?
2: Hari Sulap Pemuda.
1: Sumpah.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ngomongin seputaran manfaat kulit buah naga, itu ternyata berasal dari kandungan antioksidannya, serat, vitamin, dan berbagai senyawa aktif yang terdapat di dalamnya nih teman Fox. Berkat kandungan tersebut, bagian buah yang sering dibuang ini ternyata berpotensi memberikan manfaat buat kesehatan tubuh maupun kecantikan kulit kalau diolah dengan benar.
2: Jadi kulit buah naga ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa alami seperti antosianin, polifenol, serat, vitamin C, dan juga beberapa mineral. Jadi berkat kandungan tersebut nih, manfaat kulit buah naga itu dipercaya bisa membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, menjaga kesehatan kulit sampai mendukung kesehatan pencernaan.
1: Selain dengan konsumsi kulit buah naga, untuk mendapatkan khasiat kesehatan untuk tubuh, pastinya balur juga badan kamu dengan sangang-sangang minyak balur. Ini yang klasik boleh, karena sangang-sangang minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Sangang-sangang minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dan dapatkan sangat-sangat minyak balur klasik di seluruh sangasian, di seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio. Dan yang paling penting nih, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut boleh klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Fox Radio on TikTok. Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
7: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
6: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
8: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Cafe The Clan digeledah terkait kasus korupsi. Benarkah kafe itu milik Jampitsus Febri Adriansah? Dilansir dari tribunnews.com, tim gabungan Kortas Tipidor Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara PLN Batubara hingga Asabri pada Rabu kemarin. Dari 12 lokasi tersebut, salah satunya yakni sebuah kafe bernama The Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang ditemukan uang di dalam brankas tersembunyi senilai 60 miliar rupiah.
2: Belakangan banyak isu liar yang menyebutkan jika pemilik restoran tersebut merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Terkait itu, Polda Metro Jaya mengaku tidak pernah menyebut siapa pemilik dari restoran tersebut dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara ini.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ya tidur Pak Irwan, jangan dulu tidur dong, kan kita udah mau pamit ya, Pak Irwan.
1: Ini bakal ada Ijan Mandagi sekali lagi di News Rakyat Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia sampai tepat jam 11 nanti. Dan hari ini ada interview ya Jo?
2: Nanti sore.
1: Iya nanti sore maksudnya.
0: Oh nanti sore ada siapa? Ya?
2: Tone Wave.
1: Oh. Pasti mau ini mau promo yang parfum.
2: Iya yang wangi-wangi.
1: Enak banget itu wangi-wangi. Ngomongin kemarin tuh sempat adu debat sama Pak Bahlil ya.
2: Mm-mm. Siapa?
1: Saya.
0: Wah.
1: Ngomongin masalah udang ronde.
0: Hah?
1: Udang ronde itu saya mau nanya Pak Bahlil, saya mau nanya sama Anda. Anda kan orang pintar, Anda jadi menteri. Ya, kenapa Om Irfan? Kenapa sudah nanya saya? Mau nanya udang ronde itu ronde berapa, Pak? Itu dijawab saya tanya.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Kamis buat kamu, ini mungkin hari-hari yang nanggung ya. Hari-hari yang gak ke weekend, gak ke weekdays. Tapi gak ada yang nanggung kalau barengan sama Ijan Mandagi. Teman Fox, siapin aja jari-jari kamu untuk ngetik requestan kamu. Ya, itu mikirnya 2 hari tuh bridging kayak gitu.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Radio Mojama FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Hai, good morning, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oh, kalau misalnya kita ngobrolin tentang baik-baik aja, itu kan relatif ya, maksudnya baik-baik aja di kondisi kamu tuh kayak gimana. Kalau Ijan baik-baik aja ya, baik-baik aja untuk ngelakuin segala aktivitas sehari-harinya Ijan Mandagi. Kalau kamu baik-baik aja gimana? Ada yang baik-baik aja gara-gara kemarin udah ngerasa ngelakuin atau dapat cobaan-cobaan yang benar-benar di luar nalar kamu, berarti it's okay. Tuhan gak akan ngasih cobaan yang ngelebihin dari kemampuan kamu, teman Fox ya. Tapi ini pasti mampu, kalau ini pasti mampu. Kemampuan kamu untuk nge-request kan ada kan ya. 08122477491. Jangan pengen kamu request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Kenapa? Indonesia juga keren, gak kalah men sama luar.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

From the Vilgo Station, Ijan Mendagi di Selekta Indonesia dengan Fox R42. Masih ada. Kamu tahu enggak lagu ini? Kalau Ijan Mendagi tahu, soalnya kakak sepupuku dulu pernah ngegitarin R42. Kalau dulu tuh sempat berubah namanya tuh jadi Red, kalau enggak salah R-E-D, Red itu dulu sempat berubah tempat nongkrongnya. Kenapa dinamain R42? Itu tuh di Jalan Riau nomor 42. Wah. Hebat ya, kalau yang dulu-dulu mah tahu atuh. Tapi kamu tahu enggak teman Fox? Lapar. Itu kan kita kadang enggak bisa nahan ya, lapar. Terus ada orang suka ngomong, "Lu harus berhenti makan sebelum kenyang." Gimana ya? Susah juga, maksudnya sebelum kenyang banget kali ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang lapar, bukan cuma lapar yang bikin seorang makan, teman Fox. Jadi belum tentu kamu lapar tuh terus langsung makan. Terus kamu makan tuh belum tentu kamu lapar. Nah, survei dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia, teman Fox ya. Ini menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emosional, yaitu emotional eating ya, yaitu makan untuk meredam emosi seperti stres, sedih, lelah, atau cemas, bukan karena rasa lapar. Dan kebiasaan ini jika terus berlanjut dapat meningkatkan resiko pola makan berlebihan dan berdampak pada kesehatan. Gimana menurut kamu? Ternyata gara-gara stres bisa makan juga, tapi ada orang gara-gara stres jadi gak makan. Jadi ini merupakan pilihan kamu. Pilihannya, semoga kamu gak ada stres-stresnya ya, dikasih kelancaran dalam semua kegiatan kamu. Amin kan barudak, amin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Fox News.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Jawa Barat memetakan sebanyak 27 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan ini dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan penanganan dampak musim kemarau 2026 di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, mengatakan bahwa potensi kekeringan pada dasarnya dapat terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Namun tingkatan kerawanan di masing-masing kecamatan berbeda-beda tergantung pada kondisi geografis dan ketersediaan sumber air. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jam kedua mau ngapain ya teman Fox? Jam 10.02, pas jam kedua di 10.02. Jam cantik lah ya. Hari ini mungkin ada yang perlu ngelakuin sesuatu hal yang berat, atau enggak ada yang masih leha-leha di rumah. Ya namanya juga dinamika kehidupan teman Fox ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

Sekarang saatnya Jan Mandagi bakalan bacain yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung, teman Fox. Thank you ya. Menyenangkan banget, banyak banget juga. Wait. Nah, yang pertama Jan Mandagi pengen sapa-sapa Kak Ganjar di Ciwide, katanya pengen lagunya Pamungkas Kenangan Manis, udah Jan puterin. Mau request lagunya itu Pamungkas. Salam-salam buat orang yang masih suka mageran dan suka makan sembarangan. Mulai dari pola hidup sehat, karena sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Yes. Ada Fahri juga pengen Elektra Yang Kau, udah Jan puterin. Andi, Kang Andi kemana aja nih? Lama gak nyapa, cuma jadi listener unggul saya maunya. Request lagu Indie yang Selamat Pagi, udah Jan puterin ya. Ada di playlist, mudah-mudahan ada-ada dong. Lagu lama soalnya. Salam buat All Crew Fox, sama Wong di Shanghai tadi siaran, sama teman Fox. Have a nice day. Siap. Terus yang Mang Ijan mau request lagunya Banda Neira, Tak Apa Aku Ilelah, udah Ijan puterin pesannya. Hidup ini cuma sekali, jangan pernah jadi orang jahat ya. Bahagiakan orang-orang yang selalu menyayangi kita. Banyak cara mencari keindahan hidup kok. Wow, dalam ya. Terus nextnya ini masih dicari juga. Nextnya ada Kang Pupung. Kata Kang Pupung, hai Jan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Garasi yang Hilang, baru aja Ijan puterin. Kalau Teh Nani, kalau kayak Ijan Nani Cicahem, lagu Semusim dari Marcel. Salam untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Untuk kayak Ijan sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Iya dong, langsung aja di playnya Cash and Carry.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio. Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui keabadian, Alan mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal. Tanpa menghilangkan karakter kuat dari versi aslinya, lagu ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih modern dan nuansa yang lebih intim. Lagu ini jadi bagian dari proses eksplorasi musikal Alan. Dia nggak cuma membawakan ulang sebuah karya, tapi juga berusaha menafsirkan kembali makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia, Alan Anderson dengan keabadian.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan tubuh. Kandungan protein ikan dikenal sangat bervariasi, tapi umumnya berkisar antara 18-22 gram per 100 gram daging. Protein ini kaya akan asam amino esensial yang sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini berarti tubuh bisa menyerap dan menggunakan nutrisi tersebut secara lebih efisien untuk berbagai fungsi vital, seperti membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat kesehatan, ada baiknya setiap hari balur juga tubuh kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Ketegasan diperlihatkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah pertama negeri SMPN tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Kota Bandung dilaporkan telah mencoret dan mendiskualifikasi puluhan hingga ratusan calon peserta didik yang kedapatan berbuat curang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan adanya tindakan tegas tersebut. Berdasarkan data evaluasi, ada sekitar 80 hingga 100 anak yang terpaksa dianulir status kepesertaannya karena terindikasi melakukan pelanggaran berat dalam proses administrasi pendaftaran. Dilansir dari tribunnews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Banyak banget kejadian-kejadian aneh ya teman Fox, apalagi yang dilakuin sama manusia. Ini luar biasa banget. Karena Amanda Tig, wanita asal Irlandia Utara, sempat menjadi sorotan setelah mengaku menikah dengan arwah bajak laut Haiti bernama Jack, yang disebut telah meninggal sekitar 300 tahun yang lalu. Jadi dia nikah ya. Dan upacara pernikahan dipimpin oleh seorang cenayang di atas kapal, dan kurang dari setahun kemudian Amanda mengaku bercerai. Kenapa? Karena meyakini Jack merupakan vampir energi yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mentalnya. Nanaonan atau kamu teh, hey.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah

0: Tanamila Tanammu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanammu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanammu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanammu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing.
2: 91.7 FM, Fox Radio.
3: We make the future.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Vox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang PPKS.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29 juta.
5: Berapa?
6: 29 juta.
4: Hingga kini, kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional

0: PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
1: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
2: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
1: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
0: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
3: Salah seorang korban Tania mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
4: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
3: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
5: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya, YTR, beberapa waktu lalu.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
7: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
9: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
10: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
11: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
10: Awal bulan 6.
11: Jadi sempat harga 15?
10: Iya sempat.
9: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
0: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari Rp4,5 miliar.
12: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus Rp7 miliar.
13: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
8: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
1: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya, dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di jalan mereka pendek.
0: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
1: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
1: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arah itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU serta marka jalan. Kasih bocoran nih yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang.

0: Padang, Batam, Padang, Pekanbaru, 8 destinasi.
1: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
2: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak! Tolong.
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara. Kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
3: Tetap semangat dan berusaha.
4: Mantap.
2: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: untuk diriku.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilguin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Kisah Diobrolin kok.
1: Teman Fox, di jam pertama ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tone Wave ya. Ini band yang asli dari Bandung. Udah berapa kali sih main ke Fox Radio Bandung ya. Kira-kira mau ngomongin soal apa nih? Single lagi kah atau ada yang baru? Album kayaknya ya. Kita bakal ngobrol nanti sama Tone Wave.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: 99.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Ini ada yang spesial di jam pertama kita. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tone Wave.
1: Yes. Kembali lagi ke sini.
0: Luar biasa ya, ini salah satu artis yang rajin main ke Fox Radio
1: Bandung.
0: Iya,
1: rajin banget.
0: Karena pertama orang Bandung.
1: Iya, itu satu.
0: Yang kedua karena lagu-lagunya memang diputerin di Fox Radio Bandung ya.
1: Iya, terima kasih Fox.
0: Sama-sama loh. Kalian apa kabar? Sehat ya pasti ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Hari kedua promo.
1: Hari kedua.
0: Antar Radio.
1: Antar Radio, betul.
0: Oke, okay. Ini radio keberapa hari ini?
1: Fox? Ini kalau dihitung berarti ke 6.
2: Beda tuh.
1: Iya. Kalau dari kemarin itu ke 1900. Oh. 20. Banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Hari ini ketiga ini.
0: Hari ini ketiga. Rencana berapa radio?
1: 4.
0: Om.
1: Hah? Hari ini 4.
0: Oh, hari ini 4. Iya, iya.
1: Kemarin 4 udah.
0: Gitu. Terakhir dari sini hari ini kemana? Habis dari sini.
1: Habis dari sini ke Hits,
0: Hits Unicom. Unicom. Oke, okay. Terus sekarang ngomongin dulu soal kegiatan teman-teman Tone Wave. Ini luar biasa ya, di tengah kesibukan yang padat,
1: yeah,
0: tapi tetap masih bisa produktif dan juga membuat karya.
1: Itu mah nomor satu, sama ibadah.
0: Masya Allah. Kalau nggak salah, ada muazin ya. Jadi siapa yang muazin?
1: Ada.
2: Rai. Gian, Gian sama Rai.
1: Gian sama Rai.
2: Rai muazin, Gian ustadznya. Imamnya, imam kita.
0: Oh iya, kenalan dulu ya. Mungkin teman Fokus kan nggak ngeliat nih. Kita kenalan dulu lah, boleh, boleh, boleh. Sok dari paling ujung deh.
3: Halo teman Fox,
0: ya.
3: Saya Gian, main drum.
0: Main drum. Main drum. Masih belum berubah ya Agian ya, masih drum.
3: Masih
4: drum. Halo, saya Rai, main bass.
0: Rai main bass.
5: Aku Ojan di vokal.
0: Ojan di vokal.
2: Halo, aku Ajis, main keyboard.
0: Bang Ajis main keyboard ya. Formasinya masih sama?
1: Masih sama.
2: Masih sama.
0: Oke. Okay. Nah, kita mau ngomongin soal karir. Aku pengen tahu nih masing-masing. Selain jadi musisi, jadi naon wae?
1: Iya. Gian jadi apa?
3: Aku
0: Superman.
3: Superman boleh.
1: Bukan cita-cita ya.
0: Kegiatan loh.
1: Kegiatan.
0: Selain ngeband, naonan biasana?
3: Di rumah sih.
0: Di rumah.
3: Ya,
0: usaha kah, bisnis kah, apa gitu?
3: Enggak, dagang-dagang aja.
0: Dagang apa, Mang?
3: Kayak
0: pelet.
3: Ah, itu bisa.
0: Roto. Lukut.
3: Lukut.
0: Dagang.
1: Emangnya ya?
3: Enggak.
0: Tapi teka yakin dirinya belajaran seorangnya. Apa ya ya?
1: Soalnya mungkin
3: di rumah itu sih dagang apa kayak
1: jajanan ya?
3: Ya jajanan aja.
0: Oh, warung.
3: Minuman-minuman kayak gitu.
0: Wih, asik. Hobi.
3: Hobinya main band.
0: Selain main band?
3: Selain main band, kemarin bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Oke, oke. Aman ya bulu tangkis mah ya?
3: Gak aman sih.
0: Nah,
1: kemarin langsung sekali main langsung benang langsung. Jadi
3: kali-kali aja.
0: Kali-kali aja. Oke, sekarang Rai.
4: Ya.
0: Rai.
4: Aktivitas selain ngeband apa ya? Sama sih, diem aja gitu. Diem aja liatin Gian. Tapi diemnya ngeliatin Gian yang diem. Aku diem nih, ngeliatin Gian diem gitu.
0: Oh gitu.
4: Iya, Gian bulu tangkis. Aku ngeliatin.
0: Oh gitu. Tapi pak diem-diem.
4: Pak diem-diem.
0: Oh gitu. Ngobrol atuh udah mau. Nah pak diem-diem. Serius.
4: Enggak, kalau hari-hari mah sedang belajar menjadi bapak rumah tangga.
0: Oh ini iya. Mantap.
4: Sedang belajar itu menjadi bapak rumah tangga.
0: Oh gitu, ya. Udah ada anak?
4: Belum.
0: Oh belum. Didoain ya.
4: Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Keluarga. Ojan mau terakhir?
1: Terakhir atau aku mah?
0: Edan. Uga lakon gitu.
1: Ajis dulu. Sama nih sama Ajis sama?
2: Iya aku kalau di luar musik mah ya padel gitu.
0: Jadi host juga?
2: Enggak kalau aku.
1: Nah, kalau
0: oh, enggak.
2: Padel lagi.
0: Padel
2: terus sih kayaknya.
0: Padel aja.
2: Padel aja.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, udah enggak ada lagi.
0: Enggak ada lagi.
2: Iya, maksudnya kalau musik mah pasti.
0: Iya.
1: Ya, itu mah udah
2: ya,
1: jelas.
2: Di luar itu mah ya padel kayaknya.
0: Nah, hasilnya
2: ah, resep we. Padel mah.
1: Ajis mah resep. Ajis mah resep unggul.
0: Oh, kalau kamu
1: menang duit.
2: Eh pengeluaran pendapatan gak dia?
0: Oh, bener oke, okay, bener oke. Iya, okay. Iya,
2: gitu,
0: iya,
2: gitu. Gitu.
0: Luar biasa ya, tapi
1: sehari-hari mah.
0: Sehari-hari ya. Kalau aja sehari-hari
1: itu di lapang. Ngelap kaca nah.
0: Jadi host. Jadi ya, host ya. Pernah dihostin kita ya?
1: Pernah kan?
0: Pernah. Ya, Fox Radio dihostin sama Ojan.
1: Iya benar.
0: Luar biasa banget ya.
1: Takutnya ini ini mah terhormat yang datangnya Adi dan ME. Terus ada Ayeri ya. Ada Apepi. Wah, banyak ini mah.
0: Ijan.
1: Sip lah ini mah sok. tinggal bikin panggung
0: di
1: sini.
0: Di lapang. Di lapang gitu ya. Oke, okay, ini sebelum kita masuk saya mau ada games dulu gimana ya?
1: Boleh, oh,
0: boleh ya.
1: Kalau bisa mah games terus.
0: Sebelum ngomongin parfum ya.
1: Ya.
0: Ini seandainya jadi toko superhero di game tapi ada yang main game.
1: Di game ada
0: main. Ada ya?
1: Main.
0: Oke, okay, kira-kira mau jadi apa?
1: Gian terakhir game Harvest Moon ya.
0: Edan Harvest Moon.
1: Baru kan?
3: Aku jarang
0: main game.
3: Memang jarang main game.
0: Ayo kerletik bae emang ya, Street Fighter ge naon bebas. Fighter.
3: Ryu.
0: Oh, dan Ryu. Ya. Kumaha jurus namang?
3: Kumaha? Kumaha sukuna tik itu.
0: Suarana kumaha?
3: Aduh lupa ya.
1: Apugit.
0: Iya. Abu gitu. Iya, benar. Eta ya. Berarti seangkatan juga namanya orang-orang tanya.
1: Pepi yang gian mah.
0: Nah.
2: Emang juga nah.
0: Cing lenteng
2: teh. Ente.
0: Oke,
2: Jawa tuh.
0: Masih sih.
1: Benar.
0: Kita doain mang, mudah-mudahan mereka nyampe umur kita ya.
1: Amin. Benar. Oh, itu cara lawannya gitu. Cara lawannya gitu.
0: Amannya beratnya.
1: Aman.
0: Ih.
1: Lawannya gitu.
0: Lawannya gitu.
4: Yang di game ya?
0: Yang di game, harus di game.
4: Harus di game.
0: Superhero game.
4: Superhero di game. Pakuito
0: teh sama
4: Mobile Legend.
0: Oh, Mobile Legend. Kekuatannya naon, Mang?
4: Tinju aja dia mah.
0: Oh, tinju.
4: Ya, basic skillnya tinju.
1: Oh, oh, bedanya sama Mike Tyson?
4: Mike Tyson tapi di game ini mah.
0: Oh. Jeng Mike Jagger?
4: Hah? Itu. Eh, beda lah kayaknya itu mah ya.
0: Oh, iya. Mike Dandy.
4: Mohede.
2: Almarhum, enggak apa-apa.
0: Iya, penyanyi.
2: Ih, terakhir Mike siapa terakhir? Closing Mike.
4: Kalau Carrick bisa kan kurang.
2: Kan kayak Michael Jackson kan masih ada.
1: Yang tadi gongnya udah.
0: Iya, udah. Euy, kudu aya punchline di radio teh euy. Di gongnya teh. Gongnya teh tapi English cukup tapi aman.
2: Aman.
0: Nuhun Bran. Menyelamatkan siaran ini. Sama aja nela lah.
1: Aku mah superhero pengen jadi game itu pengen jadi CJ.
0: CJ teh saha?
1: Ada game di GTA.
0: Oh, di GTA.
1: Orang biasa tapi aku mah anggap itu superhero. Oh. Karena mau berkriminal sejauh apa, mau maling uang sebanyak apa, mau jadi kaya raya, jadi tuhan mode gitu. Bisa dia mah.
0: Oh, iya.
1: Iya, enggak ditangkap polisi misalkan lagi.
0: Oh, hebat juga ya
1: dia. Wah, itu mah full.
0: Oke.
1: Semua yang diinginkan seluruh umat manusia dia.
0: Ada. Iya. Ada.
1: Benar.
0: Oke. Berarti sekarang Ajis.
2: Aku tuh suka game perang.
0: Oh, perang. Apa ya?
2: Kalau dulu mah ya Counter Strike gitu ya.
0: Oh iya.
2: Ya sekarang mah PUBG lah gitu.
0: Oh, PUBG.
2: Nah, pengen jadi mereka.
0: Jadi teroris apa counter teroris?
2: Teroris sih. Asik.
0: Biasanya makin
2: kan mana, menyerang kan?
0: Kan ada
2: yang
0: pakai
2: yang merah sorban.
0: Oh, sorban merah.
2: Cuman enggak tahu namanya siapa.
0: Heeh. Sayembul gitu.
2: Ah, bisa jadi
0: Sayembul.
2: Ayo Gian, tahu siapa namanya yang itu teh?
1: Ini Counter Strike itu?
2: Yang Counter Strike. Anu rada enggak lucu ae tadi kan.
0: Mang sok tulungan siaran.
2: Rada komedi we atuh.
0: Heeh, sok atuh.
2: Sa kira-kira.
1: Steven.
0: Masih tapi halus sih. Halus.
1: Tapi emang kudu bule gitu.
0: Keren ya.
2: Tapi kan ini mah Steven.
0: Steven.
2: Iya.
0: Steven. Kalau manajer kalian. Oh, Cong. Mau jadi apa kalau jadi superhero, Cong?
3: Superhero.
0: Heeh.
3: Sailor Moon.
0: Ini lucu. Ya nanti kita balik lagi teman-teman, jangan kemana-mana. Ini seru senja ngomongin parfum sama Tone Wave ya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

0: Thank you 1.7 Fox Radio Bandung. Feel Good awal dari Tone Wave. Ini single keberapa sih guys?
1: Ini single kelima.
0: Single kelima ya. Nah sekarang tuh di si Parfum ini tuh single lagi kah? Atau sekalian ada mau album apa gimana sih teman-teman Tone Wave?
1: Sejauh ini mah masih bernamanya si Parfum ini masih single sih namanya.
0: Oh single-single nah, aja.
1: Tapi gak tahu kalau nanti kita mau masukin, begitu kita nanti ngelis lagu-lagu yang buat album masukin apa enggak, belum tahu tah.
0: Si Parfum ini?
1: Iya.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Ya, siapa tahu cukup lagunya, jadi enggak usah masuk dia gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Lagunya udah
0: kebanyakan.
1: Kebanyakan misalkan.
0: Oke. Okay.
1: Dipilihnya gitu.
0: Berarti ya, sekarang single ke-6.
1: Ini single ke-6, tapi kalau rilisan ke-9.
0: Lo banyak. Ya,
1: kan 4 itu udah rilis single.
0: Iya iya iya.
1: Terus
0: ya,
1: kita
0: ya,
1: mini album 4. Nah, terus ini single lagi 1 gitu.
0: Itu. Oh iya iya. Ada strategi khusus kah kenapa dibikin gitu?
1: Enggak ada.
0: Nah,
1: kenapa ya?
2: Enggak ada.
1: Emang rilis aja gitu ya?
2: Iya, emang rilis.
0: Oh.
2: Terus enggak ada. Ya murni natural aja.
0: Emang gitu.
1: Emang gitu, ya.
0: Oke.
2: Tapi yang pasti mah kalau kayak EP kan kemarin, kita udah EP nih. Ah, yaudah kita refresh lagi deh single dulu gitu.
0: Oh.
2: Ini kan setelah EP kan.
0: Iya.
2: Kita Parfum, nah nanti mudah-mudahan kalau bisa tahun ini kita album. Gitu.
0: Oke,
1: okay. Di akhir tahun.
2: Jadi masuk di akhir tahun.
0: Kira-kira single berikutnya apa nih selain Parfum?
2: Single-singlenya
0: lipstick gitu atau bedak apa gitu?
2: Lebih
1: terakhir beber.
0: Edan beber. Beber. Orang Sunda nu apanya?
1: Beber. Tapi kalau yang enggak tahu chat GPT aja boleh.
0: Beber. Ini yang bikin siapa ya? Parfum.
1: Tuh.
0: Bareng-bareng?
1: Tuh.
2: Gian.
0: Oke.
2: Nice. Oke, langsung Gian. Yuk.
0: Bang, ini tuh rada relate sama aku. Soalnya aku tuh seneng sama bau-bauan.
1: Iya kan.
0: Dan susah untuk melupakan aroma yang menempel di, kan kalau masuk ke hidung terus keingetan gitu ya.
1: Betul
0: ya. Itu teh kayak gitu,
1: melupakan bukan? Wangi yang nempel di otak.
0: Berat sih ya teteh.
3: Ya memang kayak
0: berat,
3: gitu.
0: Berat Pit, asli Pit.
3: Memang kayak gitu.
0: Jadi kumaha awalnya?
3: Awalnya sih punya gebetan dulu.
0: Asik.
3: Terus singkat
0: dulu nih dulu.
3: Iya dulu.
0: Oh,
3: dulu
0: ya.
3: Singkat cerita. Sempat ketemu lagi. Terus Parfum dia tuh masih sama gitu.
0: Aduh. Jadi
3: khasnya tuh jadi kayak enggak ganti-ganti. Jadi terus jadi inget aja gitu.
0: Iya benernya. Jadi kayak identitas ya, Bang.
3: Identitas gitu jadi.
0: Oke. Okay.
3: Ciri khas lah.
0: Ciri khas. Gitu. Dari apa mainnya ini, Bang?
3: Apa?
0: Gripna Tino Naon itu?
3: Tino Naon itu.
2: Ngobrol.
3: Heeh. Cheese gitu.
0: Ya. Asli bener cheese.
3: Cheese mayor
0: ya. Oh ya cheese mayor. Itu berarti langsung jadi aja atau orang niat bikin lagu gitu atau memang segeleng nah weh gitu.
3: Kalau misalkan proses bikinnya memang dia pun paling bikin rap dikit-dikit, selebihnya ntar sama Aji sama anak-anak di.
0: Oh, iya iya.
3: Jadi memang lagu ini produsernya sama Ajis.
0: Nah, iya.
3: Produsernya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi biasanya kalau di Tone Wave sendiri ini teh rame-rame atau selalu Mang Yanwa yang bikin laguna?
3: Semua anak-anak juga punya.
0: Oh, punya masing-masing.
3: Ada yang bikin juga gitu.
0: Ditugasin enggak maksudnya? Atau enggak?
3: Tugasin sih.
0: Ada PR ada, gitu.
3: Ya PR misalkan mana nih hiji ewangnya misalkan.
0: Okay.
3: Dua lagu ewang kayak gitu misalkan.
0: Oh, ada.
3: Ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi memang biar bareng-bareng aja gitu.
0: Biar bareng-bareng. Ya. Tapi enggak ada kesulitan berarti karena itu pengalaman sendiri mah gampang emangnya.
3: Iya, jadi memang sebenarnya pengen mencoba yang unik aja. Parfum nih. Jadi kayak relate aja sama orang-orang.
0: Nyanyi. Pertama kali bikin lagu tahun berapa, Mang? Masih inget enggak? Atau lagu apa gitu yang pertama kali dibikin?
3: Aduh, apa ya? Ada paling yang Rindu Yang Mengganggu sih itu.
0: Rindu Yang Mengganggu. Oke. Okay.
3: Yang itu sih.
0: Nah kalau selama hidup pertama kali nyiptakin lagu iraha apa?
3: Iraha aja.
0: Emang teh main drum kan?
3: Iya main drum.
0: Jarang tah drummer nyikin lagu teh unik mah?
3: Ya. Kapan ya? SD. Lupa ya. SD enggak. Kayaknya udah SMP. Pernah lah. Cuman iseng-iseng aja.
0: Nah.
3: Aja tulis-tulis aja kayak gitu.
0: Oh gitu. Tapi bisa main instrumen selain drum berarti ya?
3: Dikit-dikit bisa.
0: Bisa karena asat mungkin gitu kan. Ya lagu makin kumain bingung soalnya ieu
3: na. Ya bisa dikit-dikit paling main gitar kayak gitu.
0: Ya, main gitar.
3: Ya basic-basic aja lah.
0: Basic-basic aja gitu.
3: Gitu ya.
0: Total sampai hari ini ada berapa lagu yang dibikin, Bang? Kumang gian ya.
3: 11 kayaknya.
0: Wah, loba euy.
3: Ada ya. Yang belum ke anak-anak dikirim ada 11 lah.
0: Oh, gitu.
3: Kurang lebih 11.
0: Tabungan.
3: Tapi masih ya tabungan masih terus lagi, nyatet-nyatet lagi.
0: Oh gitu, gitu. Kalau yang lain sama, Mang?
1: Sama.
0: Suka
1: sama.
0: Begitu juga?
1: Suka, karena nabung. Nabung, jadi di Tone Wave itu yang sebelum label kita indie ada 4 lagu rilis. Empat-empatnya ciptaannya masing-masing.
0: Oh, gitu.
1: Jadi yang beda-beda.
0: Oke.
1: Okay. Si ceritanya beda-beda, moodnya beda-beda, tapi ada Ajis di sini yang jadi pagar kita nih, yang kayak lagu-lagu dari Gian misalkan liriknya udah jadi, terus Gian bawa pakai gitar musiknya. Kadang Gian udah ada drumnya juga nih.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ke Ajis, teka pakai musiknya, liriknya kayak kan kabeh gitu.
0: Gitu mah.
1: Iya benar.
0: Oh.
1: Liriknya bagus sebetulnya. Masih bisa diolah gitu. Liriknya doang yang diambil gitu, musiknya diganti beneran full.
0: Diganti full sama Ajis gitu ya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini out of topiknya. Mang ayo nyebut memang juga dulu sumbak tuh.
1: Abi.
2: Kami. Dulu sumbang.
3: Emang mirip.
0: Mirip.
2: Itu paling mirip mah Mang Oni.
1: Ada tahu benar ada.
2: Mang Oni.
0: Anu
2: SOS.
0: Oh.
1: Mangoni.
0: Aduh, ini tapi pas lama bikin si parfum ini teh kalian berempat aja atau ngelibatin siapa
1: ada,
0: gitu?
1: Ada,
0: ayo ngelibatin. Orang ajakan Yuyu.
1: Ian sama temannya nulis ini.
3: Iya, itu.
0: Ada. Oh.
3: Sama teman juga nulis. Terus dilempar sama anak-anak. Akhirnya
1: Rai juga ada ngoreksi gitu.
0: Oh, gitu.
1: Beberapa part.
0: Biasanya apa sih kalau misalkan dalam membuat sebuah lagu gitu ya? Yang susah teh part apa sih?
2: Sebenarnya kalau dibilang susah sih sebenarnya bikin lagu tuh gampang. Cuman yang susahnya adalah nyesuaiin sama ego kita.
0: Nah, gimana nih maksudnya nih?
2: Jadi kayak ini menurut orang lagunya bagus, tapi sedangkan kita yang bikin sendiri butut. Nah, okay. Ngelawan ego itu yang susah.
1: Sok dah bikin lagu mah gampang, aku mah setuju. APP pasti bisa 10 detik bikin lagu. Pasti bisa.
0: Bisa iya, nah, iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Kan kitanya menerima enggak itu bagus, gitu, menerima enggak itu teh kurang.
0: Oh,
1: gitu,
0: oke nya.
2: Iya, itu jadi iya. Menurut aku yang susah, bener-bener. Yang susah dalam writing itu ya melawan ego sendiri.
1: Ih, kayak butut ini teh ada lirik ini butut nih. Kata orang bagus.
0: Iya gitu, juga ya.
1: Itu yang beres-beres teh.
0: Gitu. Nah, nyari tengah. Nah, kumaha eta?
2: Ya akhirnya kalau formula aku ya udah pokoknya yang keluar akhirnya karena kan selera kita beda-beda.
0: Betul.
2: Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya kita berharap orang suka, yang enggak sukanya ya udah berarti ya udah deh. Ya udah yang penting kita nulis jadi ya ikhtiar inti nama.
0: Benar, benar.
1: Terus ada juga poin kayak ini tuh mau ngejar apanya? Misalkan si lagu parfum ini mau ngejar di refnya biar bisa dipakai di sosmed misalkan jadi potongan. Nah, awalnya tuh liriknya tuh jadi milikku tuh di awal. Okay. Di awal ref.
0: Oh, di awal
1: ref. Nah, kan jadi milikku mah enggak menggambarkan parfum apapun gitu untuk ref ya.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Diganti sama Rai jadi wangi parfummu di awalnya gitu. Oh, jadi iya, gitu doang. Iya. Nah, gitu mah sepakat semuanya karena ada tujuannya.
0: Iya, jelas
1: gitu,
0: ya.
1: Itu jelas tujuannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau penggantiannya dengan alasan dan fungsinya benar mah.
0: Nyanya.
1: Gas gitu.
0: Gas aja gitu ya. Kadang-kadang kan ditulis nih udah bagus segala macam, pas dinyanyiin teh enggak enak jadinya.
1: Itu so, ada gitu, ada banget.
0: Gimana sih ini tehnya pas nyanyinya enggak enak.
2: Iya, terus kalau aku kan sebenarnya masih mikir ketika nulis cocok enggak ya buat Ojan.
0: Oh, itu teh sampai kepikiran.
2: Iya, kalau aku harus dipikirin. Kalau aku harus dipikirin karena enggak bisa seego aku ternyata pas dia bawain enggak enak gitu sama Ojan. Kan karena kita yang tahu vokalis kita karakternya kayak apa kan. Ya udah makin kita godok aja di situ terus karakternya gitu. Okay. Kalau aku iya.
0: Dan itu tapi ini enggak sih maksudnya kan emang kalau karakter mah enggak bisa dirubah dan itu adalah sebuah ciri khas gitu ya.
2: Iya.
0: Terkadang kita ngedengerin satu album dari satu band. Bosen.
2: Iya.
0: Pernah enggak kayak gitu?
2: Iya, pernah.
0: Karena teh si patternnya gitu terus.
2: Iya, benar. Iya.
0: Terus nyokot nadana gitu gitu. Maririp gitu.
2: Iya.
0: Nah itu tuh ngakalinnya gimana Mang? Atau mau berpendapat soal itu gak?
2: Sebenarnya kalau dibilang pendapat aku gak bisa berpendapat. Karena kan balik lagi selera mah beda-beda.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Jadi yang menurut aku sih yang namanya penulisan atau lagu gak ada yang bagus. Gak ada yang jelek dan gak ada yang bagus. Tergantung selera masing-masing. Intinya kesana.
0: Okay.
2: Tapi kalau secara garis besar sih harusnya bisa lebih tergantung arahnya kemana. Kalau emang mau kayak yang ballad pop yang bakal viralin ya. Berarti kan ada tuh musiknya yang bakal viral gimana ada. Ternyata
1: liriknya, pilihan liriknya ada.
2: Iya, ternyata tidak sampai itu bisa dibilang ah kayaknya bukan musik viral deh gitu.
0: Nah, ini menarik ya. Musik viral dan tidak viral.
2: Oke.
0: Kalau yang sekarang gampang viral adalah kayak lagu-lagu yang kayak hipdut-hipdut gitu ya.
2: Yeah. Oke, kalau
0: enggak juga.
2: Sebenarnya kalau orang yang menurut aku mau berkarir di musik, kayaknya lebih gampang mereka masuk dulu ke sana.
0: Oh, buka jalurnya gitu.
2: Iya, menurut aku sih, menurut pandangan aku, karena selama ini yang ada di digital platform rata-rata yang menguasai mereka.
0: Oke.
2: Ya, dan seberang kan, dan Jawa gitu.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi kalau dari sudut pandang menurut aku yang ngepop, itu tuh yang ngerubah adalah Hindia, Perunggu, mereka yang ngerubah.
0: Iya sih.
2: Akhirnya bisa tuh
1: si popnya tuh jadi ke situ.
2: Iya.
1: Jadi itu gitu.
2: Setuju, bisa rival tuh antara hipdut, kalian punya masing-masing hipdut punya.
0: Iya, iya.
2: Punya Perunggu dan teman-temannya juga ada, kuat, saling kuat.
0: Iya, iya, iya.
2: Mereka menurut aku sih yang ngerubah itu.
0: Setuju sih orang. Itu bertolak belakang pisan ya.
1: Bertolak belakang banget. Sangat. Tapi ada dua-duanya, ramai dua-duanya gitu.
0: Sama. Iya, iya, benar-benar. Dengan kata-kata sama-sama yang
1: masif.
0: Sebenarnya kayak enggak cocok buat di lagunya.
1: Betul.
0: Gambir lagi.
1: Iya. Kan? Iya. Buah batu
0: masuk lirik. Taksi, iya benar.
2: Iya, gitu.
0: Buah batu. Dan segala macam masa. Naon sih mun orang nyin lagu mah jigana moal aya
1: kata-kata. Nah, itu emang cocok-cocok tadi teh.
2: Terus cara penulisan juga sebenarnya mereka sama. Kan kata sehari-hari.
0: Iya.
2: Hipdut, Casey, Tensi dan teman-temannya kan penulisannya sehari-hari. Yang iya membedakan sih adalah musiknya.
0: Betul.
1: Gitu. Topiknya sama. Sama gitu.
2: Iya.
1: Yang diangkatnya itu tentang sehari-hari, relate sama sehari-hari orang-orang gitu.
2: Wah, yang keren banget sih. Nah,
0: itu formulasi-formulasi itu tuh dibikin, dirangkum jadi satu, jadi tone wave juga kah atau gimana?
2: Ya kalau aku sih sebisa mungkin ya aku comot dikit-dikit lah.
0: Oke. Okay.
2: Ya mudah-mudahan kan dari comot sini, comot itu ya bisa jadi. Buat kita juga bisa jadi salah satu jalan gitu.
0: Bener.
2: Kalau aku sih.
0: Tapi ada yang pernah ngomong nggak? Ih, ini mah mirip ini, ini mah mirip itu, ih. Si Tone Wave mirip ini.
2: Misalkan. Bandnya.
0: Secara band gitu.
1: Ada yang ngomong, tapi nggak ada nyampe sih.
2: Iya. Kayaknya mungkin ada, tapi
0: mungkin ada ya.
2: Kita sih nggak pernah dengar.
0: Misalkan, ini mah mirip kayak Maroon 5 misalkan gitu. Ini mah mirip kayak The Beatles.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Nah, mirip Dewa, cina.
1: Ya. Amin.
2: Amin.
0: Rezeki nawe banyak. Amin. Rezeki namanya baik gitu ya. Oke, okay, ini kan ngeluarin lagu Parfum tentang susah melupakan wangi atau kumaha, Mang?
3: Enggak, karena memang pas waktu singkat cerita ketemu lagi, jadi memang apa?
2: Ke flashback aja.
0: Oh, ke flashback. Oke, oke. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya?
3: Boleh.
2: Boleh dong.
0: Oke. Okay. Nanti kita bahas lagi ya.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming?
3: Website?
4: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
6: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
7: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
6: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan.
8: Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
9: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Iya.
1: Aku juga pal.
0: Pal apa? Pal merah. Di Jakarta dong. Guys, pasti ngobrol-ngobrol sama Tone Wave ya. Dan kita mau bedah lebih dalam soal lagu Parfum ya. Kalau tadi lagu Tiap Detik ya. Tadi aku bilang sama Ojan, Jan, ini kalau orang ngedengerin lagu ini tuh kayak berasa lagi dengerin soundtrack-soundtrack lagu-lagu Korea gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, emang.
0: Kalau secara keseluruhan, si Tone Wave ini sebetulnya apakah ada karakter tersendiri gitu? Apa moodnya lagi bikin gini aja deh gitu. Hah? Ada benang merah yang khususnya kah gitu?
2: Yes.
0: Untuk genre kali ya, atau karakter,
2: karakter musik
0: bermusiknya lah ya.
1: Oke, okay, kalau genre mah ya basic kita mah pop.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau benang merah gak ada sebenarnya okay. mah Maksudnya bukan tidak ada, tapi kita sih apa yang tadi A bilang di awal, gimana mood aja.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mood kita sesuai lagu sama lagunya, ya udah kita coba yang gini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay,
1: jadi nggak spesifik benang merahnya gimana. Tapi yang pasti banyaknya lagu cinta memang.
0: Basically love song.
1: Love song.
0: Ya. Banyaknya yang patah hati atau jatuh cinta.
1: Kayaknya lebih banyak didominasi oleh patah hati kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Sama penyesalan yang gitu-gitulah.
2: Terus kita teh kayaknya besar sama ini, besar sama lagu-lagu pop yang kayak Samson gitu ya.
0: Iya benar.
2: Ada Samson, ada The Massive, ada gitu teh. Pada lagu mellow-nya tuh full strings gitu. Jadi ada ya. Orkestranya ya, ya, ya, gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak kayak enak gitu kalau lagu yang gitu pakai strings, pakai orkestra biola yang gitu-gitu teh. Jadi selalu kita masukin karena begitu dimasukin ini jadi nambahin nuansa aja.
0: Iya gitu. Benar-benar. Lebih ya. Deep
2: lebih
0: aja
2: mellow,
0: gitu ya, lebih mellow, lebih mellow. Oke, oke, oke.
2: Jadi nyaman kalau ada suara itu tuh kita juga jadi nyaman.
0: Ya,
2: tapi bener. Moodnya waktu itu lagi gitu, lagi pengen nyaman dengan strings gitu.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Kayak ini Parfum ini enggak gitu.
0: Ya ini enggak ya. Oke. Okay. Nah, si Parfum ini apakah sudah ada musik videonya?
2: Sudah ada.
0: Oh, sudah ada. Sudah. Cerita tuh. Siapa yang cerita? Rai,
2: Rai.
0: Ya,
2: Rai. Lah. Uh-uh.
3: Gimana kalau
0: musik videonya,
3: musik videonya
0: konsepnya dan segala macam.
3: Kalau konsep tuh sebenarnya datangnya dari kantor, dari Pro M, ya, dari ya, label. Ya. Mm-hmm. Terus mereka kirim moodboardnya ke kita, moodboard videonya kayak gimana. Terus kita masuk nih, karena memang kita juga punya imajinasinya sama. Maksudnya cara memvisualisasikan Parfum tanpa dengan jalan cerita gitu. Gimana ya, maksudnya biar langsung direct aja to the point gitu. Entah misalkan dengan satu model cewek atau cuma penggambaran gitu doang juga menurut kita udah menjabarkan banget gitu ya. Ya udah jelas banget gitu. Terus dengan luxury-nya misalkan lewat kalau di MV-nya kita ada lampu-lampu kayak gitu, menurut aku juga itu menjabarkan dan menjelaskan wangi. Karena wangi mah kan
0: iya, tidak bisa dipersepsikan.
3: Iya, tidak bisa dipersepsikan kan sebenarnya, tapi dengan musik video itu udah bisa sih menurut aku.
0: Oh gitu. Syutingnya di mana kemarin?
2: Di studio di Pecenongan di.
0: Oh, di Pecenongan.
2: Kantor Pro M.
0: Oke, okay. Sehari beres itu mah kali.
2: Sehari beres.
0: Oke, okay. Modelnya siapa?
2: Modelnya Virgi, ada Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Juga. Teman-teman ikut syuting juga kah atau
2: kita?
0: Ya,
2: full kita full, ada. Kita full.
0: Oh, ada semua. Nah, ini menarik ya. Dan sebenarnya kalau si Tone Wave sendiri nih ya, kalau di apa tuh ya, disuruh milih gitu ya, mau menetap di Bandung aja atau kalau mungkin nanti someday akhirnya aku harus ke Jakarta deh. Lebih memilih di mana teman-teman?
2: Lebih memilih di Bandung.
0: Kenapa?
2: Aku nggak kuat panas sih. Aku mah mending dingin sampai 0 derajat aku mah.
0: Oh gitu.
2: Ya daripada panas 33. Mendingan 0.
0: Iya juga sih. Mendingan di Bandung jadinya.
2: Mendingan di Bandung mungkin okay. Udah nyaman.
0: Semua lah. Juga teman-teman lebih memilih untuk di Bandung kan
2: untuk saat ini. Gimana rezekinya ya kalau
3: iya, rezekinya. Iya, gimana rezekinya.
0: Oke.
2: Okay. Tuh tiba-tiba meledak itu terus ditawarin, "Eh, ini ada rumah di Alam Sutra." Gas.
3: Di pick dapat satu per satu. Oh ya udah,
0: yeah. Pindah yeah, satu-satu yeah. Dapat pindah di pick deh.
2: Pindah, gitu pindah,
0: ya.
2: Pindah.
0: Oke, okay. Karena banyak juga teman-teman musisi yang di asli Bandung tetap tektok jatuhnya ya.
2: Benar, jadi bolak-balikan.
0: Jadi bolak-balik gitu apa-apa. Ya. Lebih nyaman stay di Bandung
2: kali. Stay mah iya kalau nyari uang ke sana.
0: Ah benar gitu. Juga. Oke. Okay. Dan kalau mau dipilih satu-satu, parfum yang paling seneng apa sih? Ada nggak wangi khusus gitu?
2: Wangi
0: dari
2: khusus?
0: Teman-teman?
2: Ada. Ada. Gian ada ya?
0: Ada.
2: Ada.
0: Apa? Ai menggian apa? Senengnya karakter wangi apa?
4: Oh, kayak bunga rosemary, fresh, terus manis lah. Kayak
0: manis ya? Ya.
2: Abah Ing, Abah Ing.
1: Abah Ing, rosemary.
0: Kalau yang kayak brewok, kalau yang sengit manging jika gitu ya. Beres padel teknik.
3: Mamang kadek kenapa?
0: Pakai topi.
2: Manging itu tagihan manging.
0: Oke. Kalau orang jadi
2: visualisasi ada ya.
3: Visualisasikan kan.
0: Kasih manging untuk sengit sih eta mah.
2: Iya mah benar manging.
3: Kalau aku mah wangi kayu gitulah.
0: Wangi kayu. Wangi kayu.
3: Wangi kayu. Karena kayak lebih apa ya? Dewasa gitu rasanya.
0: Bener,
3: untuk
0: bener,
3: aku
0: bener.
3: Yang sangat bocil. Keren sih ya.
0: Benar.
3: Kalau aku sih gitu.
0: Oke.
2: Kalau aku? Aku sih minyak balur sanga-sanga sih.
0: Wadah. Yang masuk
2: dapat
0: masuk. Bisa kali nanti ulang tahun sanga-sanga Tompes manggung ya.
2: Wanginya jir, setiap malam kebayang enggak setiap malam dipakai? Kalau enggak pakai ini enggak bisa tidur.
0: Wih. Gila ini mah benar ya. Ini mah fakta nih.
2: Ih, ini mah cobain kalian. Harus nyobain.
0: Benar.
2: Udah 2 tahun lebih.
0: Nah, enggak habis-habis ya?
2: Enggak habis-habis. Beli terus dong.
0: Oke.
2: Iya, itu jadinya.
0: Kalau yang untuk parfum,
2: untuk parfum, yang enggak jauh-jauh dari sini, biasanya aku kayak putih.
0: Aduh.
2: Enggak kata. Yang segar sama manis. Heeh,
0: yang segar sama manis. Oh, aromanya yang manis. Seneng yang manis. Oke.
2: Okay. Manis dan menyegarkan. Dan
3: kalau aku bayi.
0: Wah, enak tuh wangi bayi ya.
3: Iya.
2: Emang.
0: Waduh.
2: Setuju sih aku gitu mah.
0: Wangi bayi.
3: Parfum bayi gitu. Ya pokoknya yang bau powdernya.
0: Iya.
3: Kan suka dibikin parfum kan sekarang.
0: Iya. Wangi buah yang paling suka buah apa?
3: Rosemary.
0: Deh ya tuh. Wangi buah paling suka buah apa?
2: Buah
0: yang wanginya.
2: Wangi. Bentar ya.
0: Kan enggak bayangin strawberry teh.
2: Tah gitu. Oh, melon aku suka.
0: Hanya melon. Ya.
3: Aku mah mangga.
0: Aduh, mangga eta genehnya mangga.
2: Geneh. Melon honeydew.
0: Melon honeydew.
3: Buah lemon.
0: Lemon.
3: Cuma sengit nanya. Kayak ada asem mint gitu, ada mint-mintnya.
0: Kecut. Hasem-hasem kayak budak SD kelas 2 ya.
3: Wah, yang habis main bola lagi. Aduh. Gak ganti baju lagi 2 hari seragamnya.
0: Tah ieu mah gong ieu biasana ye. Sengit buah mang, buah naon mang?
3: Cik gong biasana ieu mah.
4: Semangka sengit itu sih.
0: Semangka. Ayah sengit
2: nah. Nah gitu. Ragu.
4: Ya maksudnya
0: karena memang enggak
4: soft gitu.
0: Iya, soft ya.
4: Enggak terlalu.
0: Enggak tajam.
3: Terus Mary deh.
4: Bunga itu merus.
0: Oh,
2: bukan buah ya.
0: Oke. Dengerin lagu parfum ini bisa di mana aja, mang?
3: Bisa didengerin di semua digital platform ya. Ke favoritnya dan juga buat teman-teman Fox jangan lupa juga buat request di sini ya. Wajib harus. Lagu parfum wajib di request. Lagu-lagu yang lainnya juga lagu tahun yang lainnya juga harus

0: siap-siap dulu ambil ngaca.
1: Oke, oke. Kalau dari sang pencipta, posisi paling enak, bukan posisi paling enak ya, perasaan hati yang seperti apa yang cocok mendengarkan lagu ini? Ketika pada saat kita lagi rindu, lagi sedih, lagi bahagia atau apa?
2: Lagi bahagia lah. Yang pasti lagi bahagia.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya sebenarnya bisa aja nanti. Bisa dipakai buat segala situasi. Oh, iya. Maksudnya iya. Kan segala lagu ini juga tidak hanya buat.
4: Jadi, orang bahagia dia baru beli apa bisa iya, berubah begitu. Iya.
3: Sebenarnya lagu ini juga bukan cuma soal flashback masa lalu doang ya. Cuma misalnya buat orang-orang yang LDR juga bisa.
1: Oh bisa.
3: Bisa dong. Masuk aja. Oh, LDR bener. Barang terus LDR.
2: Tinggal beli parfum yang lagi jauhnya sama.
1: Kan tangannya hilang. Iya. Siapa tahu bisa di ini ya di apa namanya di endorse sama no apa? Mykonos apa sih?
2: Oh aku mah sama Victoria's Secret apa?
1: Wah, harus pakai
2: modelnya
1: tupis model. Tapi
2: iya modelnya
1: mau modelnya mau pakai tupis mau
2: ada Gian bisa yang gitu-gitu
3: pokoknya mah yang gitu-gitu Gian dari rumah satu
1: deh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan buat teman Fox, silakan sok.
2: Udah itu mah pokoknya jangan lupa request, semoga kita bisa banyak manggungnya.
1: Amin.
2: Streaming juga teman-teman di semuanya.
1: Ya.
2: Pokoknya di Fox harus setiap hari harus ada lagu parfum.
1: Oke, kalau gitu ini adalah tadi Mbak Bis manggung di bawah ya, bukan manggung maksudnya
2: bawain ini live.
1: Bawain live-nya gitu. Sekarang kita dengerin ya.
2: Yes.
1: Terima kasih teman-teman.
2: Terima kasih ya,
1: selalu semuanya.
2: Fox, terima kasih
1: Anu. Selalu buat Tone Wave.
5: Halo, kami Tone Waves. Sekarang di Fox Music Room kita akan bawain lagu kita yang baru rilis judulnya Parfum.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.

0: buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Siang Voice of FM Fox Radio Bandung. Feel good. Alama Rizky Febian bareng sama Adrian Halif, teman Fox ya. Alama sekali ini. Kalau ini ah lemak kalau kamu terlalu banyak makan, teman Fox. Kenapa? Karena ini ada sebuah survei yang bilang kalau pernah ngelihat orang lagi stres makan, ada penelitiannya ternyata. Ya, ini dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center. Ini ada 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia menemukan sekitar 47% orang Indonesia makan bukan karena lapar, tapi untuk meredam emosi seperti stres, sedih, lelah, atau cemas katanya. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah emotional eating. Kalau terus dibiarkan, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko makan berlebihan yang akhirnya berdampak pada kesehatan tubuh, teman Fox ya. Jadi jangan terlalu banyak makan. Tapi kalau kita lagi patah hati itu harus banyak makan, energinya bos kekuras.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Feel the music, feel the vibe, feel good. Fox Radio.

0: 91.7 Fox di Bandung, feel good. Teman Fox, aku belum cerita ya hari ini. Aku tuh tadi pagi disengat lebah. Gak jelas. Sakit banget ternyata ya. Aku tuh terakhir disengat lebah itu kayaknya SD deh. Tapi lebahnya lebah kecil. Kalau itu lebah yang gede, yang bersarang di pojok-pojok gitu tau gak sih? Kalau di rumah-rumah tuh kayak di sekolah-sekolah suka ada kan lebah-lebah yang gede. Nah kayak gitu tuh. Jadi masuk dalam rumah terus aku kelepak gitu pakai tutup misting. Pas mau aku ambil pakai lap, aku tuh nggak tahu dia kena atau enggak nih teman Fox. Pas dibuka ternyata ada, dan dia langsung ngebalik terus pantatnya nyengat ke jari manis aku gitu, bengkak dah jadinya. Kacau ya, sakit udah lama nggak disengat lebah jadi lupa rasanya, dan ternyata sakit banget. Ya Allah, demi Allah deh, jangan sampai disengat lebah deh. Ada yang belum pernah disengat lebah? Ada kali ya, atau sering disengat lebah? Kalau tadi ngobrol sama Dira mah udah pernah ya, Dira? Udah pernah. Muti udah pernah belum, Mut?
1: Belum dong.
0: Cobain ya.
1: Gak mau.
0: Please cobain.
1: Gak mau.
0: Gerut ciri aing nginah sih. Cobain disengat lebah. Jadi jari manisku tuh agak-agak bengkak teman Fox, tapi udah rada mendingan lah. Gara-gara diolesin pakai sanga-sanga. Oke. Ini ngomongin soal Faskes di Bandung dilarang tolak pasien darurat teman Fox ya. Sekarang seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung dilarang menolak nih katanya, hanya karena urusan administrasi atau status pembiayaan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menegaskan kalau keselamatan pasien harus jadi prioritas utama ya. Jadi pasien harus ditangani dulu sampai kondisinya stabil, baru setelah itu ngurus administrasi. Farhan juga memastikan Faskes atau fasilitas kesehatan yang melanggar bakal dikenai sanksi tegas. Mulai dari pemberhentian bagi penanggung jawab di Faskes pemerintah hingga evaluasi izin operasional untuk rumah sakit swasta, teman Fox. Memang ini concern sekali ya berarti Bapak Farhan terkait soal kemanusiaan. Karena ya kalau lihat di film-film ya, tapi belum pernah sih ke Amerika gitu. Kalau lihat film-film di Hollywood apa segala macam, kayaknya penanganan, atau nggak di Korea deh, ya drakor-drakor gitu lihat tuh kayaknya penanganan rumah sakitnya tuh keren gitu ya. Apakah benar seperti itu di in a real life? Gue nggak tahu. Tapi kalau memang begitu, keren sih Indonesia dan Bandung bisa kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Kayaknya sih harusnya bisa. Tapi janganlah, ngapain sakit mendingan sehat deh.

0: 91.9 FM Fox Radio, when you don't feel you. Teman Fox sudah azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin seru senja dari tadi jam 4 ya. Thank you juga buat Tone Wave sudah mampir ke Fox Radio Bandung lagi. Sukses buat parfumnya ya. Ngobrol-ngobrolin soal single mereka yang kesekian. Thank you juga buat Jojo Producer. Thank you buat Mang Pian, OPP On Duty. Dan juga thank you buat Dira sama Muti ya, dan nemenin seru senjanya. Dan Andre Kemien musik dan juga program director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa, di www.foxradio.com.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Walls akhir zaman, jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Ronnie. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Ronnie, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Ronnie Parulian dengan Walls akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Selamat hari Kamis manis, barengan si manis dari mana nih? Dari Bandung Timur. Ya sik. Kamu yang di Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Barat, ayo merapat sini barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 nanti, dan kamu boleh request lagu favorit kamu sepuasnya.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show teman Fox malam hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Hari Kamis bersama si manis dari Bandung Timur, yang lain nih dari Bandung Barat, Utara, Barat udah, Bandung Utara, Selatan, terus ya yang timur juga se ini sama aku, hayu atuh sini merapat banget suara dan Citra ya. Ayo mudah puterin lagu apa teman Fox, ada Indonesia, ada Barat, ada lagu Asia juga. Tinggal requestin aja di 08122 4774917. Ih penasaran sama kabar kamu hari ini gimana teman Fox, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Dan kalau misalkan hari ini kita mau berbagi cerita, kita berbagi hayalan, kira-kira kalau misalkan kita bisa balik lagi ke masa lalu, kira-kira kamu mau jadi apa? Kalau Citra pengen tetap terlahir menjadi penyiar radio, karena supaya bisa nemenin kamu sepanjang hari seperti ini. Menyenangkan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: Breakdown.
1: Lumayan banget hari ini Raden Citra abis jalan-jalan ke timur, ke barat, selatan, ke utara. Abis udara ider ya, capek banget. Tapi kalau misalkan udara ider pengennya sih jalan-jalan ke luar negeri teman Fox. Tapi kalau misalkan kamu punya rencana untuk liburan ke luar negeri, harus waspada liburan di beberapa negara zona merah yang terkenal dengan perdagangan manusia. Jadi ini ada isu tindak pidana perdagangan orang yang tidak hanya mengintai para pencari kerja, tapi juga sekarang mulai menyasar para pelancong atau wisatawan dengan modusnya adalah penculikan, pembiusan, jeratan utang dadakan, hingga penipuan berbasis akomodasi murah dan beberapa negara atau wilayah di beberapa negara atau wilayah perbatasan yang kini dikategorikan sebagai zona merah. Nih teman Foxnya, negaranya apa aja? Negaranya ada Myanmar, Thailand, terus ada Kamboja dan juga Laos. Kalau misalkan mau ke Laos, menurut Raden Citra ke Ciroyong aja, udah murah, sehat lagi.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Fox News. Fox News.
1: Pelaku pembuangan bayi di toilet KA Sancaka ditangkap, dilansir dari detik.com. Polisi berhasil menangkap pelaku yang diduga membuang seorang bayi laki-laki di toilet kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan sehingga identitas dan kronologi lengkapnya belum diungkap kepada publik. Sebelumnya bayi tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di toilet kereta pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Bayi kemudian dievakuasi saat kereta berhenti di stasiun Solo Balapan dan langsung mendapat penanganan medis. Polisi mengungkap kasus ini setelah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa saksi dan rekaman CCTV.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

beres olahraga, atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
2: Sambil nemenin kamu istirahat, teman Fox, Raden Citra masih nemenin kamu di jam kedua Fox Night Show. Jam kedua ini berarti jam terakhir tuh. Makanya kalau misalnya kelewatan, ntar lagu favorit kamu gak keputar lagi ya. Langsung aja 08122477417 lewat Instagram kita di @FoxRadio boleh, ataupun lewat live TikTok nanti di Fox Radio Bandung.
1: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
0: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kamu pernah ngerasain tiba-tiba dada kamu sesek gak sih teman Fox? Kalau misalkan pernah ngerasain, sebenarnya ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari yang ringan sampai serius. Beberapa penyebab umum meliputi kondisi paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau infeksi pernafasan. Masalah jantung seperti angin atau serangan jantung juga bisa memicu dada sesak. Nah, untuk mengurangi rasa sesak di dada, ada baiknya setiap hari balur nih badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan untuk pakainya tinggal dibalur aja tanpa diminum. Terus Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur juga bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk ngedapetin Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan juga pastinya ada di Fox Radio Network. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya tinggal klik aja di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Fox News.
1: Bandara Husein Sastra Negara Bandung siap dibuka lagi. Ini dua skenarionya. Dilansir dari detik.com, Bandara Husein Sastra Negara Bandung segera kembali melayani penerbangan komersial. Kementerian Perhubungan menyiapkan dua skenario pembukaan, yakni operasional terbatas mulai 17 Agustus 2026 atau operasional penuh pada 17 September 2026. Saat ini sejumlah fasilitas seperti landasan pacu, terminal hingga aspek keselamatan masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah berharap seluruh persiapan selesai tepat waktu agar Bandara Husein bisa kembali beroperasi dengan aman dan nyaman.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan kesasa.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.

Fox Radio Bandung Bill Good. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Terima kasih buat Fahriel Hardiaman di Ciamplas. Thank you juga buat Pak Eko. Buat Mas Bembeng yang katanya dapetin hadiah dari Babe Bambang Pranoto. Asik. Selamat ya guys. Dan terima kasih juga untuk Desmoy sama Abai. Andra di Cililin. Terima kasih banyak ya udah request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini. Dan sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 20.54. Ini artinya Raden Citra harus pamit dari telinganya kamu. Dan selesai sudah tugasku untuk menemani kamu istirahat, karena sekarang waktunya kamu untuk tidur ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. 91.7 FM Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming?
3: Website?
4: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
8: Fox Radio Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bieber doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas 1 orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Belum ada satu

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Dari sahabat Abdullah bin Amrah, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbuat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Seingat Dalaman.

0: Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id
5: 91.7 FM. Feel good.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 101,7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Selamat hari Jumat.
1: Iya.
2: Berkah.
1: Amin ya Allah.
2: Bahagia.
1: Amin.
2: Lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Naik gajinya.
1: Amin. Paling kencang ya. Pagi Bandung sampai jam 9 seperti biasa.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.